Ma'an sauraro kuma da wannan na kawo ƙarshen takaitaccen shirin namu na wasiƙun masu sauraro a madadin dukkanin abokanan aiki. Ni Rajana Munir ke cewa ku huta lafiya.